ke yena yang kalosanga ke yena yang tlokomelang ke modimo ya ntseng pabaletse. Mbongwa yanda gospel keynotes. What am I PCF from?

ne Alice Magomo neng kapaninga morena Matsepontori thapelo ya modimo nkhono phuthi thapelo ya modimo submarine bakubung amen haleluya ntate tshukulo mohai amen haleluya ntate tshepanga mahlo amen aus anatleta kae kapa kae masali neng kapaninga makret marabe thapelo ya morena memamupi ramabi thapelo ya modimo ausi nneuwe senkunile me abuti mupedi falakane sono cando memakamuelo mohapi ke a phela morena nkwane se a hla ngwana ditsela amene nkgono matshepo amene memmatokelo mosutlha amena mohaisan amena memmakgang ndebele amena memmapheko kae kapa kae mmesabi nomthandaswa morena tibello thapelo ya morena seabata thapelo ya modimo mmemmaretshidi ga ba bapala nkgono mmankapu amene morena sthabi amene mema thabo gauta amene mema mope ramabitsa mane ne le mema mope gomari amene ntate mathea digazola mofoka

0: Hariyo.
1: Monate ngwaneso.
0: E bi dawo ya thabisa.
1: Monate nna.
0: Ke tabo fela nneso.
1: E le go bo sa yutlo mo teng ga bese le go iphupuletsa ka le masego.
0: Hai. He go wetse o batlela bana papa o tsebeke botsebetse. Hela. Hela. Just be me tsena dingata ho lo tsena tshoko tsena go buetsetse. Ga la ka be go phupuletsa mo go phupuletsa nna ke. Always the case. Banna o moputswa tsatsing lena coach ala makale mahla ga nne to moputswa tsatsing lena o bontsha ntle go moputswa ke ba masego empa he ya se ba masego bona ke ba FIFA bona ke ba FIFA empa he boputswa bona ke ba masego botlama bona bontse bole ka hage ka kwa always the case radio
2: o mna te ngone
0: e bila o ya thabisa hla buti neo ke tabo fela nake
2: a ngwana mme ga ntse ke tlhokisa go ntshoga maganga mmona
0: mara a ke na le thoha ha
2: o sotho
0: ka nnete ke itse ke lahletswe ke phone empa he ke ya tle ile go ke ifumane go ke lahlile ka so di kamane tsa tsinla maoba ka nnete ne se ke sena phone ho ha ne se ke sena phone ho ha empa tsa tsinela ha ke fihla mona ho seng ha ke letsetsa ka nnete ya ga betswa thwe teng ka so di kamane thotswe ka so di kamo
2: na jo lo thotswe wana mme re se ne ke foka go bua le
0: wena ha ke na le etho ho nne ha ke na le etho a butine ha ke a tswa ke a tsama ne ke itse ke leboa motho ya mokalo ka buti thintwa ka mono ka hasodi ke o leboa ha menahane ya buti thintwa e re ke tswe ke tsamaye ke lebe hantle tlasa thaba le pantso ke re ke sebeditse letsatsing le a ile nna thapelo bulane le bantlo yaka ga tla dilaga sebeletsa phisi ya FM ka mehla o fitlotswe ntse tsebiso yo nngwe e re ke tswe ke tsamae ke lebe hantle tla sa thaba le pantsola ke lebe hantle ha so di motseng ha mo kana thoriso mazuzu e ba le bomamedi bo monnate bo tlangwe hlahlama o teng a buti hlale for wa ha mtutsi ke le tebele nanon le monnate le bitse tsenga fela thahamiso ya hantatai o teng a u stibello jane ka ditaba tse qalang a letsatsi nna le wena aga kopane tsa tsinla ho sale same time same place same studio love peace and happiness adios wa tsibana ke o rata ka ka bye bye.